Rogdi program text request ha ba plan pa ki message ki request ki jong pi shanga show new number khandai sao prasan e way not our lie e way ngong biang number o day khandai sao prasan e way not our lie e way mo te da to shai ba ki jing rai ki kerteng jong pi ru kum ju ti gani message bong so ba se pentem ki jurai one day at a time but kan nit kerpang ye in ngam ta ya i la i benta Lai benta makdo. Kebelah si pun mengai skem makdo dalam maurong riboy. Tis skem pitip iba kini kata si request. Kamtam kini kapa kandai dush papa jingim pentem kijurai yero kijurai ayngo kadi tengah sini utral ni si ublay. Bat ke janmit kato program janmit truly divine. Ti ya mentah jat pil apa ngan umla ban pentem dengan lah sepenbuk kini kijurai bersutanat. Jomo Thomas Red kap ayngo teng craving you. Ti ki jingurai yero kijurai songo perlu pil apaan. Request haki por bala bo ma wat soi e te menta kanya abi kene program kom ni kom bangi julong good morning rg kra kra rg crowd okay yong rg crowd so ba se pentem katu ka jingroi senyorita ma ok blish bo manga iba lawan kule iba lawan tengan sepentem mi pigen ke jurai blak teng senyorita na kafem zindagi na milegi dobara Hello RJAD sebab saya pentam kejurua Cheap Thrills by Sia ngan dedicate EP buat yang ladi buat yang baru ibas sengap mo menga ikong kemen di kulit sibon ya ikong kemen Hello RJAD bae zanga i suba soba se pentam kejurua Jinx neng i papa banya nap ya pi kumjo yanga namar ngakan mau ya i papa kadiga lingko jong i pai belayo sans nem tik mentaka sengi bat kan ya ya imei ke men para lem ye borok par lok le shibu na is suba te suba nga so to kanu jing e jong pi ya ipa jong pi kumalong mangi e imei pa te jaga ba borom mat so to nat itu ka message ba pila pa nga se pentem jura ji ba ar war pre ka blai thing jing sneng e papa kanigri ka akashwani fm jong pi o shis pa lai pon rio megahertz

Te katushua paralok ngan sawan pai biang hadin bat ngan sa pule biang yakin message ki jong pimo ya enjoy shua yang ni go wake jingra ye ish kai na kasan job we met kani kani ka kajmani evam jong pi shi spotlight point room megahertz bit on bat nga ya jibakor haka program fun unlimited.

Kanigalika, Akash Vani FM Jongkishi Spalai Point Rim Megahertz. Pidang sabat ngai RG Bukor, haka program Fun Unlimited. Teka message ngala yo ni bana am kesir yong ula dom yang tau kso. Ula penyapat ula bamdo no yo uan ni ni ni. Nasusun eite yang tau kso bana. Ani benda liat kumta benda benda penyap te tau kso la susun e mo. Ani bamdo lele te la social KP. Oke bana. Subah perkat no dokung wei mo bana. Te iba hep rangsau yang sobha ai biang ya ke jingkeli ke baal ho oh ngan ai.

Lady Gaga's Bunny of John Pepe dan sahabat ngaya jibukor haka program Fun Unlimited ti kini kuwi ka message mo kalau poi na ikong na kurba yang sashi sin mo ba iit uta ubriu usna no okay ikong na ru menta ilayo ya kajiba mo ti congratulations kong na nama tak ni kajiba kajong pi mo te ikong disus ni ilapha ya kejubap ke ba ar te kejubap ke ba ar pat ladang ngayo kum kata kalat ngatingan senaril sepang kemai mariang baka ut kayam namar ba mangi ubriw ngila pencuat penpra da kabang ngipom ya kejian kisit ngitang ya kekelau ki betap haba ngapit mentah ke mariang kalah senlen da kacing rahak spa jongi ukun benriu kubli shibun na ikong da susngi okey kong da kubli shibun ya kini kejubap kacung pihot kebasungu day mo baki beriu shisha kila penjat ya kini ke mei mariang bat la isen eh haba pet keleng saudong baka mariang kala syak penjat mo syak penjulor di kedai shisha kong di susngi ba

khat no kumba perkhat ma phi mo ke badon jing mut shisha kata te sutanat ya kani ke jubab chung phi kong di susngi te idapi yong ke shiteng sngi ke basuk ya phi arji bokor bat ya borok ki basim banta kani ke por bala bunong like palat ya utau so ngatharai utau u try u klem ai jashu pi from dapi walang ola pencak tangan ani la susun emo eta okso bepli tang nang itai dau bebun likes kata kaduruk so try la pencak tangan ani la susun e kata te tangkat nu la reko te u la syap no hi suki suki pi dapi mdei rak ta te iba hep rangsau i ong oh iba hep rangsau ru finally la yo ya ka juba okay. Ting ini pecu sama nu de balayo ya kejuba kepada imo. Ah ladang ayo lat ben job haki reels competition ngan at hak ke bayar de bat ke rainwater harvesting. Kam tam menta por slap kelong ke mementoi sibun ban ajing hikai hak ke bayar de bat ke mga Aisyah ani Aisyah ibanang pamo iba iba sutu ba yong ba hoi kejing don kam ya kan ke rainwater harvesting hoi kumata por slap oh ngin ya kan show ya kata ka slap mo ba ngin yo ban pendon kampat ya ka ha kapor ba kerdu keng mo namar ani dela de kapor ba duna slap te mo la duna hi ko ru la jur e kejing shit te kamar yang ru kala terkong te ka bas ngau de mo Aisyah kubli sibun Aisyah ya ita ijubab ijong pi mo dengan pet sakani kowe ke cuba pelepoh ya kani kepor ina ibaya i yang hakarong ke baar mo ba it dan ayo kum kata kalangat ban sna real ngan sna kapang ke baya david chapang kimrat ban pen i syaka pertai bangim de ban le ben nyo ben yaki henry ban it bat ban sumar yaki namar ngaju yo ibun sin babun kim nyukor ya ki ki pom bat kencat kakta bayang nga ban yu i ya kimrat basya le kum tu kum ta nga kuwa ban kren bat pentip sya kapertai bang ide ban iit ya ki thank you so much kong kong okay baya iit thank you so much for this sweet message of yours baya iit lang hoot ngasung yang hap ya kata mo bangim day ti ban le ben ya kimrat ndi ban kencat ndi ban syok ban bom ya ki mo andre ladangi yu i yaki merat andre ngi di ban iit ban ladangi la ban ri yaki ru kalong babaha e mo ngi ba ki babun ngi si i ki kso ba ki syang lam wir shani syatai syatai ki kso ki ba syang lam wir namar kim don try mo ti teng teng ka bang ru kim biang shu ti ki don ki bri mo ki ba perkat sepang kata bat ki ba julet ban ai bam yakin i ki kso mo ki ba mdon try ki ba shu syang ma kia shani ba syatai ti bai i thank you so much for this message ti i ba na lau sok tun yong pen i ya ka jaka ki ba itenat hapo ka hakat jing itenat ne keleng ke shilong ban pen mi ke jinglong ba kamper oh iong ba chna reels ya shapang ke jing itenat ke sor shilong mo ban pen i pat ba ya ke jing itenat ke shilong mo ban pen i ya kata ke jinglong ke ba kamper mo ke jongka te kubli shibun ba na ya ke ni ke jubab ke jong pi te ngam tip ki palok ke badang kwa ban ya pha ru phila ban ya pha ya ke jubab ke jong pi te ki tengadang up ya ki jubab jong phimo halor ka to ka jingkli ka ba ningkong mo parlok ka jingkli phang ba ni ukso ubayo khambun tli ki likes mo ka dur jong ta ukso ka kayo khambun tli ki likes ban ya ki dur jong uta utrai ubari ta ukso te uta utrai ule kumno tengan ai no ya ka jubab mo ngit ba ka to trai ki parlok ki la ki kim ya pa message yu lalor jong kani ka jing kli ka bani kong ti kumba ong ibana ala sok tun mo ka jubab ka long kum ni uta u brew ula tho ha ka account jong unga data manager jong ukso babun ki ya like ya kata ka dur mo ti sakawi la ai biang i ong ba ula pensna no da ka account ka bakar pang na ka benta uta u ukso ti ikong tisus ngiru ila ong mo ba la pechna kauno ya ta kso mo

kan ikaw pun dengan cipuli lah kapuli mo kan ikaw wake message jong kajuba ke baar ke belapoi menta yang ikong na yang ngati ngan sna ka real chapang ke bangin ni lum ya ki plastik bat ngin lum ya ki jabo ngin bu ya ki ha ki bu ngin day ban bread ngim

day ban bread kluma ngin bu iki jabo ak jaka ka day mo ban ngin le khuj ngim day ban le ban bread kluma riong na mar ka jing le khuj ka day ka bakong san mo kong san tam hangi khubli shibun kong na ba soya hap ka ta ka jubab ka jong phi mo te ini na jakot ini palok yong tate la khamba bri ukso ban ya ubri okay jubab ka basong sambil kemo ke kabar oh kan ni iong haban keli na p u a utrai jong ukso kenang bangan y ya uta ukso bat ngan leris bat uta ukso namar ulade uba pau bat lupa bat tikna kin like bet tar tar bat kamai bha ini shot bat ule kai bat u shangkai ru oh juju kubli shibun juju ya kan ikan message ke jong pimo te semua tenat shisha ya kan ni kejubab jong I juju mo kasu ya hap ha te lak kamai pisa bha ikan juju te tada di kum tamo juju te kubli shibun palok ya kejubab ke jong pi kan ikan ikan akashvani FM jong pi shispat lai pun real megahertz.